0: Ingir Halha. Jesús actun kapayan yatekirina kaparu hausana. Hupana karusti nyanka ahiunakar alisunyataki. Usutanakar kumaraptayanyataki uchamchurana. Tunka payanin sutina kapag akanakawa. Simón Pedro, Andrés, Simón Pedro en Jilapa.
1: Radio Salvación, una señal que te bendice.
0: Felipe, Bartolomé, Tomás, Romata Colque Aptapiri Mateo, Santiago, Alfeo Yucapa, Tadeo, Cananeo Tamanquir Simón, Judas Iscariote, Jesusar Aljantiri Kiuka. Jesús ukatun kapayaniru aka iot anakam kitana.
2: Han judío kisu kanakan marka paro han sarabhamti. Samarianki uka markanakarus hanirak mantabhamti. Han ukaste Israel markan kir chakat odehanakar sarabham. Sarasinste diosan kapak markapan hakankatap yatiyabham. Usutanakar omaraptayabham. Hiwatanakar haktayabham. Lepra usuninakar omachapham. Nyan kahayunakarus alis subharakim. Ukanak lorinyatakisti, inaki ucham katokabhtaha, inakirak churanipham. Takitake korsa, kolksa, mangansa, hanapabhamti. Istapitapta ukat yaka isim hanapabhamti. Hanirak yaka wisku, yaka tuhru apabhamti. Irnakirin mangan katokanyapasti, wakisiwa. Kunapachatek mahisk amarkarusa, hanuka hach amarkarus puriphataha, kititek aski hakiki ukar taktapham. Uka markat saranyanakam kamasti, hupan utapan kiparapham. Utar mantkasinsti, ukan hakirinakar suma arumpi aruntapham. Utankirinakatek askineha, uka suma aruntah askiniwa. Hanitek askipkaneha, uka aruntah humanak paisparu kutanhani. Hanitek katokapkaatamha, istapkarakiitamsa, ukah uka utata, hanukah uka markatsa, mistoayhapham, kayunakamatsa laka talarasiwayhapham. Hanak sapsma, taripawe urunha, uka markanakan mutunyapah Sodoma, Gomorra, uka markanakatsipan hukampiniwa. Amuya sipham, nayasti humana karoh, ovejanakam kamakenak taipiro kitapsma. Katarinakam chikipham, palomanakam liampochimanip harakim. Amuya sipham, hakenaka hilirinakaro katuyabhatam. Sinagoganakan hau kapharakitam. Nayan sutech laikusti, marka apnakarinakana, reinakan nairakatapar irpata unjasipata. Ukamat hupanak nairakatana, han judiokis uka hakinak nairakatan, nayat khanan chapkata. Hilir hakinakar katuyapkata mukasti, han yakisipkhamti kuntek arsupkata, kunhamtek arsupkata ukatha. Arsunyanakam wakisini ukah, diosau humanakaroh arsuyasipkatam. Hani humanakat arsupkata, hanukasti aukimana hayopau humanak lantek arsuskani. Hilana kasti, hilana kaparu hiwayanyata katuntayani. Aukina kasti, wawana kaparu katuntayani. Wawana kasti, aukina kaparu kutkatasini. Ukatsti hiwayabharakiniwa.
1: Estás escuchando Radio Salvación, una señal que bendice tu vida.
2: Ukampis kititek tukuikam saitkani, ukakio kispiasini. Maamarkantek nuhanyatak alknakabhatamha, yakamarkar haltkhapham. Hanak sapsma, hanirao Israelankir markanak muitanisha tukuyapkaatati, ukapachao hakin yokapak hutkhani. Haniu kiti yatekeres yatichiripat sipan huk ampi ikiti. Hanirakiu maa uyuatas uyviripat sipan huk ampi ikiti. Maa yatekeretek yatichirip hamaakcheha, ukampeh kusisitake hanyapawa. Maa uyuatatek uyvirip hamaakcheha, ukampeh kusisitake hanyapawa. Utanirotek Belzebu sas sutichapcheha, hukampkhan walinak utankirinakarok sapkhani. Hupanakaro hanak sarabhamti, haniukuna imantatas han unjataakaniti, hanirakiukuna hamasankiris han yatitaakaniti. Kuntech chamakan saksma ukha, uro hanan arsupkham, Hamasan sauksma uksti uta patat arnaqapham. Hanchir hiwairi nakaroh hanak sarapkhamti. Ukampis ahayoroh hanim hiwayap kaspati. Kitetech ahayompiro hanchimpiro infierno rhaqont kaspa uka diosar aksarapham. Hanitpa hamachek huk akolkerok alhaskeha. Ukat sipana hanim ukanakat mayas halakt kaspati. Aukiman han munanyapakchi ukaha. Ukampis humana katha, nikutanakamas mayat mayat suma hakt atawa. Ukamasti hanak sarapkhamti, humanakah uka hishk ahamach inakat sipansa hila alani ibhtawa. Kitete hakinak nairakatan nayat arsuneha, nayasti alahpachankir aukeha nairakatapan hupat arsuraki. Ukampis kitete hakinak nairakatan nayar hanuint irtukuneha, Nayaste janiraki o alah pachankir aukehan nairakatapan hupar untir tukati. Haniya muyapkhamti, nayak akapachar sumankancha apankirista ukama. Haniu sumankan apankti, hanukasti, hanwalt esyanakak apanta. Yokaroh aukipampi pithapiri uhutta, pucharusti taikapampi, yokcharusti taikchipampi pithapiri uhutta. Ukamat unisirinakamah pachpa utamankirinakani. Kitetech aukiparu taikaparu nayar munasnyatsipan hukampi munki ukaha. Haneu nayatak kamakiti. Kitetech yokaparusa puchaparusa nayar munanyatsipan hukampi munki ukaha. Haneu nayatak kamakiti. Kitetech krusap hank epharus nayar arkito ukah. Haneu nayatak kamakiti. Kitete hakanyap kispiasin munaneha aptasiniwa. Ukampis kitete hakanyap nayalaiku aptasineha kispiasiniwa. Kitete humanakar katokapkatam ukanakah nayaru katokito. Kitete nayar katokitokah kitankitus ukaru katoki. Kitete ma profetar diosat hutatapat katokeha profetan katokanyepaki uk katokani.
3: Son las 12 del mediodía y 47 minutos.
2: Kitetech aka hiskanakat mainirokis nayar arkataplaiko ma huk achucho umaksa wachtaneha chekpacha poniu sapsma ukamlu